0: masa tertentu.
1: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL. Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Belajar apa hari ini?
2: Kulin Anne dan Epi Syafiq masih lagi menemani pagi anda menerusi Rentak Pagi KL. Dan seperti biasalah, setiap pagi kita ada belajar apa hari ini. Dan hari ini kita belajar berkenaan dengan fun fact.
3: Fun fact hari ini mengenai Bisas ataupun bangunan Sultan Abdul Samad di hadapan Jentera Merdeka tu. Gaya blood dan bandage.

0: Ini apa debit kita tulis kat sini. Menyimpan pelbagai rahsia, misteri, seni bina dan sejarah yang unik. Bangunan sepanjang 137 meter ini direka oleh SC Norman, dibantu oleh RAJ Bidwell, dua tokoh arkitek penting dalam pembinaan Bandar Kuala Lumpur era kolonial.
1: Dan bisas ini dibina menggunakan 4 juta ketul batu bata merah. Yang menariknya, semua batu bata ini buatan tempatan dari Brickfield, dan manakala batuan granite yang digunakan untuk tiang dan juga gerbang bangunan dari kuari di Ceras dan Kajang.
2: Ya, dan gabungan kontras warna antara batu-batu merah menyala dengan lekungan plaster putih di bangunan ini membuatkan pegawai British dahulu menggelar gaya reka bentuknya sebagai gaya blood and bandage, di mana darah dan pembalut luka.
0: Darah pembalut luka,
2: yeah.
0: Okey, sebelum ni saya pernah berpeluang lah nak buat syuting dalam habis hari yang baru ni, yang warna putih semua tu.
1: Ya, betul.
0: Dalamnya memang cantik tau.
1: Ya, saya pun pernah pergi dengan DJ Sheila dan Alif Aiman untuk rakaman silang budaya di bangunan Bisas tu. Setelah dia buka yang baru ni, saya rasa lebih, orang kata lebih ikonik dan lebih teratur lah.
0: Jadi anda di atas sana tak perlu nak tiket ke apa, boleh masuk dalam sana, dan bawah tu ada restoran. Boleh jalan-jalan dan lepak makan dekat bawah tu. Sebalap
1: bila
0: pun
1: ha? Bila?
0: Bila apa?
1: Nak ajak kita orang?
0: Macam kuling-kuling dah ada ni.
1: Tak ada. Apalah, belanja
2: kalau
1: sebagai
2: pergi makan sebagai kawan saya okey je.
1: Dengar-dengar awak tercalon lah. Jadi apa? Kalau awak menang,
0: tercalon apa?
1: Kita menantikan juga.
2: Ya.
0: Saya calon pun tak ada, nak calon je mana?
1: Tercalon, bukan cari calon.
0: Nantikan juga ada Pak Baik semalam. Dayang Nasihat pergi buat rakaman Pok Baik di sana. Nantikan pergi depan.
1: Nantikan siarannya. Nak bawa tengok Bisas. Okey. Sebentar lagi ada kopi bola pagi. Tapi dengarkan dulu ini Firman Sigian dan Siti Liza dengan Fatwa Pujangga.
0: Tak bagi KL.
2: Ini baru KL. KL.

0: baru KL.
1: Zaman sekarang ni, banyak perkhidmatan pengangkutan awam disediakan bagi memberi keselesaan kepada masyarakat untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jadi, kepada anda di luar sana yang selalu menggunakan perkhidmatan pengangkutan seperti LRT, komuter dan sebagainya, pandang-pandanglah sekeliling anda jika ada insan yang memerlukan tempat duduk. Seperti wanita mengandung, warga emas, orang kelainan upaya dan sebagainya. Kerana mereka lebih memerlukan berbanding kita yang masih gagah ni. Jom sama-sama kita amalkan untuk menjadi insan yang bertimbang rasa. Mesej ini dibawakan khas dari KLFM.

0: Bola Pagi.
1: Sebab 8.40 minit pagi ini dah jadi panggilan sebagai Maca Bola Pagi dan kopi.
2: Sedap juga kalau tukar maca.
1: Asyik sekali tukar maca, apa salahnya? Hari-hari minum kopi pun pening juga kepala.
2: Kita meraihkan kepelbagaian.
3: Boleh.
1: Dan untuk hari ini kami nak berkongsi berkenaan daripada dunia 2026. Pastinya Argentina memburu kejuaraan pada dunia berturut-turut selepas muncul juara pada 2022.
3: Manakala Spanyol mara ke final dengan rekod pertahanan yang cukup mantap, dan juga Norway menjadi pasukan kejutan apabila menewaskan Brazil di pusingan 16 terbaik sebelum tewas kepada England di suku akhir.
2: Dan persatuan bola sepak Norway turut mencuri perhatian apabila menyalurkan hasil keuntungan satu perlawanan kelayakan Piala Dunia bersama dana tambahan mereka kepada Doctors Without Borders bagi membantu misi kemanusiaan di Gaza.
1: Narik. Dan juga pastinya final Piala Dunia 2026 menemukan Spanyol menentang Argentina, manakala Perancis bertemu England dalam aksi penentuan tempat ketiga.
2: Semestinya Piala Dunia tahun ni penuh dengan warna-warni pelbagai cerita dan kisahnya. Selain kita tengok perlawanan bola, banyak juga cerita-cerita di sebaliknya.
1: Bersidang bermacam-macam lah. Jadi kami juga nak ajak anda untuk bersama-sama memeriahkan bahang kebucak bola sepak dunia ini yang disatukan dengan semangat kemerdekaan menerusi RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Bermula hari ini 17 sampailah 19 Julai ini bertempat di Taman Merdeka. Pastinya pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan untuk anda.
3: Kalau anda minat artis tanah air, waktu ni lah untuk anda datang berhibur bersama keluarga. Lepas tu ada juga reruai untuk anda membeli belah dan sebagainya. Sebenarnya seronok juga kita dapat luangkan waktu-waktu cuti bersama keluarga ni kan.
2: Yang penting ada skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan juga perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai yang bermula pukul 1.30 minit pagi.
1: Juga penyampai-penyampai RTM macam dari Akhil FM ni, kita ada Syak juga, Putra Azwan lah.
2: Siapa dekat sini peminat DJ Syak, DJ Azwan yang selalunya tanya mana DJ Syak, mana DJ Syak. Pergilah
1: kat sana.
2: Inilah masanya untuk meet and greet DJ Syak.
1: So ada tanya NFP dengan Kulin tak pergi ke? Tak, kami tak pergi.
3: Esok ni konti? Tak, bukan. Maksudnya waktu perlawanan bola tu kan 19 hari bulan pagi kan. Esok ni kita bekerja.
2: Tapi dia dah bermula malam ni, hari ni. Jadi boleh pergi hari ni. AP mungkin boleh pergi AP. Saya akan hantar AP ke sana.
1: Cari pergi sana.
3: Kami hantar, kami balik.
1: Tak apalah, kita pergi dua nak boleh.
3: Takut.
2: Okey, jom dengarkan dulu ini Game On, lagu FIFA 2010 daripada Pitbull.
1: Rentak pagi KL.
2: Baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: Baik, ini adalah rentak pagi KL. Walau di mana juga ada berada, terima kasih kerana mulakan pagi anda bersama-sama kami bertiga. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM.
1: Baik, selepas itu seperti biasalah kita ada game on, di mana hari ini kita ada kadu kaki, kata dulu kata kiti, kata kini. Mm-hmm. Yang Kulian akan bagi kepada Andayana dan juga Epi Syafiq. Kali ini mereka akan berlawan lah sesama sendiri. Saya tak terlibat, saya hanyalah tukang pemberi soalan.
2: Ya, ya, tahu.
0: Saya nak terangkan, kami tahu.
2: Panjang cerita. Dia nak bagi kadu kaki gitu.
1: Kalau seandainya mereka-mereka ni kalah, mereka-mereka ni akan denda saya. Saya tak nak terlibat.
2: Sebab dia excited. Hari ni dia yang bagi kadu kaki.
1: Betul.
0: Patutlah dia pagi tadi excited, senyum satu orang
2: Okay. Oh, senyum sebab nak bagi kadu kaki.
0: Betul. Ya, selama ni memang awak kena denda ke apa?
1: Selalunya memang kalau anda semua berdua ni tak dapat jawab, saya yang kena denda. Saya yang bagi. Saya kena.
2: Itulah adat permainan. Siapa kalah kenalah denda. Tapi sekarang ni saya kena tukar.
0: Kenapa?
2: Yang bagi soalan tu, kalau dia orang yang ditanya tu kalah, kenapa dia pula dia menang, dia pula yang kena.
0: Kenapa macam tu? Saya tak faham.
2: Macam ni. Maknanya saya, kalau saya bagi soalan kepada awak berdua, awak berdua dapat jawapan, saya pula yang kena denda.
1: Betul. Ya,
0: betul lah.
2: Tak boleh lah. Sebab kita pemberi. Kita bukan yang masuk bertanding.
1: Betul.
0: Macam ni. Kalau kami berdua dapat jawab, kita nak denda siapa?
2: Kita ada. Maknanya denda tu tak ada.
0: Tak ada. Nak kena ada denda juga. Takkan nak denda orang yang lalu-lalang kat depan.
2: Panjang cerita kita. Okey, semua ni selepas berita utama 9 pagi. Langsung dari pusat berita RTN. Nanti kami kembali temankan anda di rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Hai kami, Eureka! Okey, kepada anda yang sedang memandu, jangan menggunakan telefon bimbit kerana itu berbahaya.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: anywhere. 7.2 KLFM in Bang KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
2: Ini Bang KL.
3: DJ Fast.
4: Bukan DJ Fast je dengar KLFM. Ramai yang dengar KLFM. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama kami. Hari ni kita ada trio lah, Rentak Pagi KL, Andayana Kulin dan Epi Syafiq, yang temankan anda hari Jumaat yang penuh barakah ini.
5: Ya, insyaAllah. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Jalan Subang jangkakan kelewatan dari Bukit Jalil ke Batu Tiga disebabkan kemalangan di lampu isyarat Seksyen 13. Dan Jalan Sungai Buloh, kemalangan dilaporkan berhampiran dash Hala Star Venue, jadi punca kesesakan dari kawasan Damansara. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je kongsikan melalui WhatsApp kami di 013-3097-972.
6: Okey, baik, itu algi saja mengenai info trafik. Dan malam ini insyaAllah dan Alhamdulillah, saya tercalon untuk anugerah dokumentari terbaik bagi Malam Wartawan Malaysia 2026 dan hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MP Petronas 2025 yang langsung di Hotel Majestic Kuala Lumpur.
4: Ya, saya mendoakanlah kejayaan Epi Syafiq pada malam ini, sebab di tempat itu juga saya pun memenangi anugerah. Masa tu untuk anugerah media radio RTM jugalah di Hotel.
5: Tahniah.
4: Jadi mungkin Epi akan mengembalikan balik kemenangan KLFM di situ.
5: InsyaAllah
4: kita doakan. Dan kemenangan, hasil kemenangan tu ingatlah kepada kami berdua.
6: Ya, saya sentiasa ingat sebab awal saya.
4: Setiap pagi kami melayan perasaan.
5: Betul, saya setuju lah benda tu.
6: Jadi kepada anda, kalau nak saksikan ataupun nak dengarkan dokumentari yang saya dah buat dan juga tercalon tu, boleh pergi dekat YouTube KLFM, cari saja dokumentari Gubir Yang Berdarah.
4: Itu mengenai veteran kan?
6: Veteran yang pernah menyertai pasukan sewaktu ada peperangan di Gubir masa tu. Gubir tu terletak di Kedah.
4: Baru saya tahu ada
6: Nama
4: tempat, nama Gubir.
6: Betul. Macam Kulin, mungkin tahun ni Kulin nak buat dokumentari Hati Yang Berdarah.
5: Hati Yang Berdarah. Ke awak Hati Yang Berdarah? Saya okey je.
6: Okey. Baik. Sebelum sini kita akan ada game on. Game apa yang kita nak main hari ni? Kadu kika.
5: Kadu kaki.
6: Okay.
5: Kata dulu, kata kini.
4: Ya, jadi fikir-fikirkanlah.
6: Fikir-fikir kan?
4: Fikir-fikir.
6: Baik, orang tak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak Pagi KL, game on.
1: Ya, rentak Pagi KL ini baru KL seperti biasalah yang kita tunggu-tunggu.
2: Tapi tadi tu game on. Tak biasa, dia bukan teka-teki.
3: Bukan teka-teki lah.
2: Kadu kaki.
3: Okey, apa yang menyebabkan awak rasa macam tak sabar sangat ni, Kulin?
1: Ya, selalunya saya yang kena denda. Bagilah soalan mana pun nasib saya je yang kalah. Tapi kali ini saya tak terlibat sebab saya yang akan buat anda berdua bergaduh, berlawan.
3: Okay.
1: Antara anda berdua saja, okey? Antara Anda Yana dan juga Epi Syafiq. Pagi ni kita punya penerbit Wan Maria bagi saya ayat lah.
2: Kulin tak nak jawab?
1: Tak nak. Sebab saya tak tahu jawapan.
3: Tapi awak jangan jangan dah mengharap lah kami bergaduh sebab kami best friend. Dengan awak je kami bergaduh. Kami tak bergaduh dengan ni.
2: Bestia.
1: Awak rasa saya dengan Anne best friend.
2: Masa pun berebutkan saya.
3: Okey, apa-apa perkataannya?
1: Okey, yang pertama, Genta.
3: Genta.
1: Yeah.
3: Oh, Genta. Genta ni. Yang kalau kita jangan takutlah, jangan
2: gemuruh gentar. Bukan.
1: Betul, kan? Bukan. Gemuruh jiwa, semangat
2: Genta. Genta.
1: Ya, betul.
2: Dia tak ada RP.
3: Oh, siapa dah tengok tu gentar. Dalam cerita Naruto ada Gentai. Gentai dalam cerita Naruto ada tu.
1: Itu lain.
2: Genta. Okey.
3: Apa contoh ayat?
1: Saya bagi contoh ayat lah. Menggunakan Genta Gangster Mini untuk memanggil pelanggan. Cafe hipster itu menggunakan Genta Gangsa Mini untuk memanggil pelanggan.
3: Dia panggil apa? Pakai mikrofon.
2: Okey, saya tahu. Music.
3: Music. Genta apa? Genta apa?
1: Genta Gangsa Mini Gangsa untuk memanggil pelanggan.
3: Dia punya contoh pun dah kadu kaki ya, contohnya.
1: Ya, nampak.
2: Contoh dia pun kata dulu.
3: Genta Gangsa tu saya rasa inilah piring.
1: 5. 4. Piring. Awak piring. Awak
2: Music.
1: Okey, 3, 2, 1 tet. Dua-dua kalah. Dua-dua salah. Ya, jawapannya loceng.
3: Loceng.
1: Yeah.
3: Genta Gangsa tak pernah nampak lagi. Saya kedai mamak pakai loceng.
1: Tak ada. Cafe hipster tu mestilah ada. Ada ni.
3: Ada apa?
1: Loceng dekat apa ni?
3: Tak warna gangsa tau. Itu warna silver tau.
1: Gangsa lah tu.
2: Dia macam keadaan yang jarang-jarang berlaku. Tak semua kedai gunakan Genta.
3: Itulah. Saya risau lah Wan Maria bagi contoh.
1: Okay, next. Perkataan cendala ataupun cendala.
3: Cendala.
2: Cendelia.
3: Saya rasa bersedia loka.
1: Dia
3: macam gurau-gurau lah.
1: Gurau-gurau.
2: Cendala. Lampu.
3: Cendala.
1: Lampu awak bersukaria.
3: Bersedia gurau.
2: Ayat dulu.
1: Okey, ayat dulu. Perbuatan mencuri itu amat cendala di sisi masyarakat.
2: Salah.
3: Apa cendala? Macam mana jadi?
1: Perbuatan mencuri itu amat cendala di sisi masyarakat.
3: Amat menjengkelkan.
2: Salah.
1: Okey.
3: Salah ni yang dia dah tersingkir tu. Salah.
1: Jawapan awak salah. Okay. And jawapan awak?
2: Menjengkelkan. Dia cakap menjengkelkan tadi.
1: Salah. Dua-dua salah. Okey, maksudnya keji ataupun hina.
3: Hina menjengkelkan sama tu.
2: Keji, hina bukan salah.
1: Saya hanya ikut Wan Maria.
2: Betul, tak ada lagi.
1: Okey, ada lagi satu lah. Dua-dua sama, dua-dua kalah. Yang ni yang terakhir. Okey, yang terakhir, mudik.
3: Mudik.
2: Oh, mudik.
3: Mudik ni, maju ke depan.
1: Maju ke depan. Awak?
2: Maju.
3: Mundur.
2: Tak, ni jodoh. Ayat dulu.
1: Ayat. Abang merancang untuk mudik ke kampung minggu depan.
2: Pindah.
3: Balik.
2: Pindah.
3: Balik.
2: Pindah.
1: Pindah.
3: Balik.

0: Ini, saya balik.
1: Ted. Saya Ted ke Epi Syafiq. Epi Syafiq tersingkir.
2: Ya. Yeah.
1: And saya mana?
2: Pindah lah Epi.
1: Pindah. Pergi pun sama lah. Saya terima lah dengan hati yang terbuka lah.
0: Dalam tu jawapan dia apa?
2: Pergi.
1: Sama lah, sama pergi.
2: Pindah. Betul lah tu.
0: Pergi dengan pindah lah.
2: Sama lah tu, pergi.
0: Saya pergi dengan balik dia sama.
1: Sabar.
0: Pindah lain apa pindah pergi pula.
2: Saya lock keputusan
0: yang bagi contoh apa masalah. Yang jawab masalah. Yang bagi ayat tu masalah.
2: Sebenarnya kita perlukan pemenang.
0: Okey, contoh ya. Okey, saya nak pergi kedai. Adakah saya nak pindah ke kedai?
1: Tidaklah. Tapi untuk perkataan tu lebih kurang. Dia ada beberapa pilihan jawapan.
0: Adakah apa untuk telefon nak pindah ke kampung?
1: Okey, sabar.
0: Saya tak boleh sabar macam ni.
1: Saya memihak kepada Enayana. Sebab Enayana ada beberapa pilihan jawapan yang diberikan oleh Wan Maria. Ada salah satunya, saya terima.
2: Okey, kejap lagi kita akan denda Epi. Jom kita dengarkan untuk menyejukkan hati Epi. Inilah dia, Ghazal untuk Epi.
0: Oh, taklah saya nak pergi pindah tu ke radio lain lah sini.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, anggap dulu. Anggap dulu kita masuk bilik karaoke. Belum lagi, Abi.
2: Anggap pula.
1: Sebab kita nak denda awak. Walaupun orang yang nak sangat awak didenda ni, tah mana dia pergi. Kulin, oh kulin.
2: Dia dah happy sangat dah. Saya kalah. Dia pergi beraikan kat luar. Dengan kawan-kawan yang lain tu.
1: Dekat piala tu dia pergi.
2: Itulah, ya. Sekarang ni nak denda saya apa ni?
1: Dia dah tinggalkan pesanan dekat saya. Kalau dia jagi tak sampai, happy kena denda nyanyi lagu Isabella.
2: Isabella.
1: Tapi dia tak nak dalam nada yang biasa.
2: Kenapa
1: bukan
2: pula
1: dalam nada Amy Search, bukan.
2: Habis tu?
1: Kita nak tukar Happy nyanyi lagu Isabella ni dangdut.
2: Dangdut eh? Dangdut dia tak sesuai lagu ni. Dia kena macam lagu-lagu asli.
1: Tapi bukan awak yang menentukan semua ni.
2: Bukan saya menentukan.
1: Penyempit dia dah telah menentukan Happy kena denda, kena nyanyi lagu Isabella.
2: Okey, baik.
1: Okay, awak perlukan minus one?
2: Saya perlukan minus one.
1: Okey, saya tutup dulu Instagram. Okey, awak ready eh? Okey, dia termasuk tau.

0: alam yang terpisah melenyapkan semua kisah. Ya, datang sana nyanyi sesama.
1: Saya takut ke alam lain kita lepas ni. Masalahnya ramai yang kata bukannya dangdut.
2: Bukan dangdut pula.
1: Dan macam Ahmad Jaiz.
2: Ahmad Jaiz pula. Aduh. Saya buat dangdut tadi dia tak sesuai lah lagu.
1: Tak sesuai. Dia punya ya? Ni. Awak pula yang tentukan. Jadi sesuai ke tidak sesuai. Mana boleh. Tapi okey lah. Maknanya kan? Awak menyahut cabaran yang telah diberikan oleh penerbit kita.
2: Betul.
1: Awan Maria Anderson.
2: Okey. Dia ibu lah.
1: Tapi okey lah. Okey. Saya approve.
2: Research pula set baru mesej saya. Kita akan buat busi tu nanti.
1: Ya, sebab ada konsert je nanti. Search bersama Wing. Jadi awak, saya rasa line up tu AP Syafiq.
2: Tu baru dapat mesej. Saya akan ada jemput menyanyikan lagu tu secara live. Nampak Kulin baru saja meraihkan.
1: Menangis saya dengan luar tadi.
2: Menangis tadi lagu.
1: Menangis je. Setelah yang dia nak masuk tu menangis. Dia menindik air mata.
3: Menangis lah. Saya nak...
2: Nak apa?
3: Denda
2: dah awak kan?
1: Dah habis denda dah pun.
2: Awak ke mana tadi? Jalan je lah dengar lagu ini.
1: Jom kita nak layan lagu karaoke. Hari ni saya pilih lah lagu sedikit. Lagu ketuhanan.
2: Lagu ketuhanan? Oh, daripada Isabella tadi tu ketuhanan?
1: Yes, sebab insaf dengar suara happy. Ini dia Rahimah Rahim dengan doa.
2: Orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL setiap hari bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Abang, tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jian-jian sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.
3: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
4: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz, dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC juga mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda memaklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam, namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut, manakala 6 lagi cedera dalam kejadian tumpahan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia, Doni Pramono, berkata insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua orang Kuala Lumpur. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat untuk anda semua. EJ kembali menemani anda untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Bermula saat ini sampai pukul 1 tengah hari. 11 pagi nanti EJ ada permintaan lagu yang ingin EJ tunaikan. Itu yang EJ maksudkan, okey. Baik, hari ini 17 Julai 2026 bersama dengan Dua Safar 1448 Hijrah. Anda bersama dengan EJ selepas dua kuntum bunga dan seekor kumbang telah bersama dengan anda, RPKL. Dan terima kasih kerana memberi laluan kepada EJ untuk menemani anda pada hari Jumaat yang mulia ini. Semoga anda dalam keadaan baik-baik dan ceria hendaknya, insya-Allah. Jom teruskan hiburan pagi ini. Kita ada lagu Fana Ibrahim dan juga El Reese, Adat Bercinta. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: adakah?
1: Baik, itu dah lagu pagi yang boleh memberikan anda keceriaan. Diharapkan jelah lagu Dola daripada Angga Darmawan. Dola, Dola, Dola. Agaknya lagu ni tentang cari jodoh agaknya kan. Jadi pagi ini kita bukan nak cari jodoh tapi kita nak bersembang sekejap lagi bersama dengan tetamu yang hadir di konti berkaitan dengan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara ke-10 untuk tahun 2026 bersama dengan tetamu yang hadir di konti KLFM. Sekejap lagi kita akan bersama dengan beliau. Anda juga boleh menonton secara live di Facebook KLFM Official dan juga anda boleh dengarkan pastinya di 97.2 Ini Baru KL. Kita layan lagu Di Baginda, CINTA, Cinta, khas untuk anda semua. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, selamat pagi untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana layan KLFM 97.2 di Lembah Kelang dan di luar Lembah Kelang. Anda boleh dengar menerusi RTM Klik secara percuma dengan carian radio KLFM. Anda juga boleh menonton secara live di Facebook official KLFM kerana EJ dah live bersama dengan tetamu pagi ini. Kita akan berbicara berkaitan dengan Klinik Pentadbiran Tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara ke-10 tahun 2026. EJ ucapkan selamat datang kepada Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kemajuan Pengurusan dan Perundangan iaitu Saudara Encik Muhammad Rosli bin Muhammad Jaafar. Assalamualaikum Tuan Rosli.
1: Waalaikumsalam DJ EJ.
0: Okey, dari pejabatnya dekat Putrajaya ya?
1: Putrajaya, ya.
0: Jadi hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara. Wow, ada juga ada orang kata ada juga hari sambutan Hari Tanah Negara ni.
1: Ada.
0: Dia disambut secara global ke ataupun macam mana?
1: Dia di peringkat Malaysia lah, peringkat kebangsaan.
0: Okey, baik. Jadi, untuk Hari Tanah Negara 2026 memperkenalkan format baru difahamkan yang lebih terbuka kepada masyarakat. Jadi, apakah perbezaan paling besar berbanding sambutan tahun-tahun sebelum ini? Silakan Cik Rosli.
1: Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Dan pertama sekali kita ucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada KLFM atas kesudian untuk menjemput CKPTG untuk berkongsi maklumat yang penting kepada masyarakat. Benda baik ni kita kena kongsi dengan masyarakat. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, Hari Tanah Negara yang disambut pada 27 Julai setiap tahun ini merupakan wadah untuk mengiktiraf peranan warga pentadbiran tanah dalam memacu pembangunan negara melalui sistem perundangan yang dinamik. Objektif utama HTN adalah untuk meningkatkan kesedaran profesionalisme

0: memupuk semangat kerjasama antara kerajaan. Kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan memperkaya pengetahuan dalam urusan pentadbir urus tanah. Ini sebagai intro kepada HTN, ya. Mm-hmm. Dan untuk makluman pendengar juga, cadangan pengisytiharan tarikh HTN telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 28 Oktober 2016. Ya. Jadi tahun ini adalah merupakan edisi ke-10 kita menyambut HTN. Hmm. Yang pertama telah diadakan pada tahun 2017. Ya. Jadi apa yang baru setelah 10 tahun kita melaksanakan HTN, ada perkara baru yang kita perkenalkan dalam sambutan kali ini. Ya. Tunjang utama transformasi format baru HTN 2026 ini terletak kepada kepelbagaian pengisian yang dinamik serta pengurusan tempoh program yang lebih strategik lah. Pelaksanaan HTN pada kali ini akan mengambil inspirasi seperti mana sambutan bulan kemerdekaan, ya. Sebab dia daripada awal Ogos lagi telah bermula pelbagai aktiviti untuk meningkatkan momentum. Jadi mengambil inspirasi daripada sambutan bulan kemerdekaan, kita juga melaksanakannya dalam sambutan Hari Tanah, di mana pelbagai program telah diatur sejak daripada awal Julai lagi sehinggalah kepada kemuncaknya nanti pada 30 Julai yang merupakan hari perasmian. Kita juga membuka penyertaan yang lebih inklusif dan menyeluruh, ya, berbanding kalau sebelum ni kita hanya melibatkan persidangan antara warga pentadbiran tanah. Dia nampak macam eksklusif hanya kepada mereka yang terlibat je. Tetapi kali ini kita akan perluaskan bagi memastikan inisiatif literasi pentadbiran dan perundangan tanah dapat disebar luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan juga kita ada kepelbagaian aktiviti yang kita bawa yang melibatkan juga pihak-pihak masyarakat umum lah. Dan kita harapkan sambutan kali ini dapat menarik perhatian dan juga dapat memberikan literasi pentadbiran dan perundangan tanah yang lebih meluas kepada seluruh masyarakat lah.
1: Okey, jadi ia disambut sekarang ini dah 17 hari bulan. Jadi dah kira di pertengahan lah. Jadi pelbagai acara telah dilaksanakan bersempena dengan HTN yang ke-10. Baik, untuk hari ini kita nak bercakap secara khusus tentang klinik pentadbiran tanah yang dikatakan akan berlangsung besok, ya?
0: Besok, ya, besok.
1: Jadi yang akan berlangsung di ruang legar utama Aras 2 KL Central. Jadi apa sebenarnya yang boleh rakyat dapat melalui klinik ini, dan difahamkan ia adalah konsultasi secara percuma?
0: Ya, betul. Klinik pentadbiran tanah ni adalah program yang bukan teknikal lah. Sebab sebelum ni mungkin masyarakat mendengar kalau pentadbiran perundangan ni memang perkara-perkara teknikal dan sukar difahami, dan hanya mereka yang terlibat sahaja yang dapat memahami tentang perundangan. Tetapi program kali ini kita rancang khusus untuk mendekatkan perkhidmatan pentadbiran tanah kepada orang awam. Kita nak merakyatkan perundangan tanah dan pentadbiran tanah kepada seluruh masyarakat. Jadi pada 18 Julai, pada esok, bermula daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang, JKPTG akan menganjurkan klinik pentadbiran tanah ataupun open day JKPTG lah. Ini bersempena juga dengan sambutan HTN ke-10. Dan pada sambutan tahun ini, tema dia adalah Tanah Kita, Tanggungjawab Kita. Yang membawa mesej bahawa tanah ni bukan sekadar aset, tetapi juga satu amanah yang perlu difahami, diurus dan dijaga dengan baik. Dan melalui klinik ni, orang ramai boleh datang untuk mendapatkan penerangan, boleh dapatkan panduan dan konsultasi berkaitan urusan tanah. Ada contohnya, kalau ada orang masyarakat mempunyai persoalan tentang geran tanah, sempadan tanah, pindah milik, urusan-urusan berkaitan tanah ataupun berkaitan pengurusan pusaka, berkaitan perumahan dan juga pelbagai isulah berkaitan tanah, boleh hadir dan bertanya terus dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dan kita buat juga di KL Central, lokasi yang sangat strategik, yang mudah diakses oleh orang ramai. Jadi kalau tak tahu berkenaan dengan usaha-usaha tanah, sebab kita semua terlibat dengan tanah.
1: Yeah.
0: Sama ada kita sebagai pemilik, sebagai pembeli, sebagai penyewa, semua urusan tu berkaitan dengan tanah. Jadi kalau nak tahu nak mula daripada mana, inilah peluang yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan semua datang dan bertanya dan mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan dengan tanah.
1: Itu dia. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan konsultasi secara percuma, satu lagi ni secara percuma, kita tak, kalau nak tanya pasal tanah, kadang kita tanya peguam kan, peguam tu kena bayar. Jadi anda kena datang untuk kita tanya urusan harta pusaka seperti yang Cik Roslin cakap tadi, hak milik strata ataupun pengambilan tanah, dan banyak lagi boleh anda perolehi bertempat di KL Central di aras 2 ruang lega utama. Okey, banyak lagi yang ingin nyatakan, ingin izin nyatakan dan bertanya kepada Encik Rosli, tapi kita berehat dulu dengan sebuah lagu bersempena dengan sambutan Hari Tanah Negara. Kita dengar lagu Hijau Bumi Tuhan. Jadi kepada anda terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Baik, kembali bersama dengan EJ menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur. Kita berbicara berkaitan tanah bersama dengan Encik Muhammad Rosli bin Muhammad Jaafar selaku Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kemajuan Pengurusan dan Perundangan. Tadi secara offline kita off air kita ada berbicara dengan Encik Rosli. Kadang-kadang urusan tanah ni dia macam ada sedikit konflik itu yang membuatkan lambat sedikit. Tapi kalau anda ada sebarang pertanyaan, inilah masanya untuk anda hadir ke klinik pentadbiran tanah bersempena dengan sambutan Hari Tanah Negara. Baik, selalunya bila sebut urusan tanah, ramai orang rasa ia rumit, seperti yang Ijin katakan tadilah. Jadi banyak prosedur dan banyak memerlukan dokumen itulah, dokumen inilah. Jadi adakah program ini sesuai untuk orang awam yang langsung tidak mempunyai latar belakang tentang pentadbiran tanah untuk mengetahui bagaimana ia diuruskan?
1: Tak kisahlah kalau kita first time untuk berurusan dengan berkenaan dengan pentadbiran tanah ni. Jadi nasihat saya, datang dulu. Dan kadang-kadang kita tak pasti isu tu apa sebenarnya dan di bawah fungsi apa, bidang kuasa agensi mana. Jadi kalau dah datang, kita dapat konsultasi, kita boleh dapatkan panduan awal ke mana nak dituju. Dan tak ada masalah yang terlalu kecil, tak ada yang terlalu besar. Jadi kalau ada isu, ada persoalan, kita boleh bawa dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan lah. Mungkin ada geran ke ataupun bukan apa-apa saja persoalan yang dihadapi oleh pengunjung nanti. Kita ada pegawai-pegawai yang akan membantu untuk menjelaskan tindakan-tindakan susulan yang boleh diambil. Kita tak boleh nak selesaikan dekat situ, tetapi kita boleh memandu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka lah. Supaya kita harapkan pengunjung dapat penerangan yang tepat dan juga jelas, supaya kadang-kadang kita tak nak berlaku kekeliruan sehingga kadang-kadang rasa buntu lah macam mana nak selesaikan ni kan.
0: Lagi satu, maklumat sekarang semua di hujung jari Encik Rosli kan. Kadang-kadang mereka nak tanyakan tentang satu persoalan, mereka cari jawapan di internet saja ataupun bertanya dengan ChatGPT kan. Jadi sebenarnya adakah ini wajar ataupun lebih senang datang sendiri mendapat konsultasi terus seperti di klinik ini? Jadi mengapa mereka perlu hadir ke sini berbanding daripada mencari jawapan solusi menerusi internet dan sebagainya?
1: Yalah, kalau melalui online ni kadang-kadang dia tak dapat fakta ataupun dokumen-dokumen tu berbeza lah. Sebab kadang-kadang status dia sama ada hak milik ke sepadan, pindah milik, semua ada borang-borang yang khusus yang diperlukan. Jadi dengan konsultasi bersemuka ni, pegawai boleh memahami situasi sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Kita dapat merasai apa permasalahan mereka dan menyemak maklumat asas yang dibawa dan memberi panduan yang lebih tepat mengikut prosedur dan bidang kuasa agensi berkaitan. Kalau cari kat internet kadang-kadang terlalu umum lah, general sangat, dan ialah even ChatGPT ke AI ke, dia tidak dapat memahami secara direct dalam apa isu kita sebenarnya dan dia boleh bagi panduan. Kita takut juga masyarakat terdedah dengan tafsiran yang kurang tepat. Ada nanti kita takut menimbulkan kekeliruan ataupun satu persepsi negatif terhadap pentadbiran tanah lah. Jadi dengan saluran macam ni, kita boleh berikan maklumat secara terus kepada rakyat untuk mendapatkan penerangan yang sahih. Percuma pula tu.
0: Terus
1: daripada pihak yang berautoriti.
0: Jadi pada hari yang berlangsung, pada hari tarikh berlangsungnya klinik pentadbiran tanah ni, selain itu siapa lagi yang akan hadir, apa ni, rakan strategik lain atau agensi lain yang ada pada hari tersebut?
1: Okey, pada esok hari rakan-rakan strategik kita ada beberapa lah yang berkaitan dengan bidang tanah, bidang ukur, pembangunan hartanah dan juga perumahan. Antaranya adalah Pejuta, Persatuan Juruukur Tanah Berlesen.
0: Pejuta.
1: Nama dia. JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Rehda Institute dan juga Green RE. Dan selain daripada itu ada juga agensi dan pempamer lain lah yang berkaitan dengan pentadbiran tanah. Sebab ada juga yang nak menonjolkan teknologi-teknologi dalam pengukuran tanah. Dia boleh memberikan perkhidmatan yang berkesan lah dalam urusan pengukuran. Ada juga kita punya vendor berkaitan dengan pengesanan utiliti bawah tanah. Mm-hmm. Jadi semua vendor yang berkaitan dengan pentadbiran tanah.
0: Akan ada pada
1: hari.
0: Bermula pagi lagi.
1: 9 pagi.
0: Sampai ke petang.
1: Sampai ke 5 petang.
0: Jadi kepada anda, kalau nak datang, elok datang menaiki pengangkutan awam lah. Dia akan terus direct berhenti dekat KL Central. Yeah. Jadi sebelum kita mengakhiri untuk temubual pagi ini, mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh pendengar supaya mereka hadir pada esok hari. Silakan Encik Rosli.
1: Jadi mesej utama kami adalah berkaitan tanah, ia adalah sangat dekat dengan kehidupan kita. Sama ada kita sebagai pemilik tanah, pembeli rumah, waris, penyewa, pembeli hartanah, ataupun sekadar ingin memahami hak dan tanggungjawab berkaitan tanah. Ilmu berkaitan tanah ni sangat penting lah. Sebab itulah tema kita pada kali ini, tanah kita, tanggungjawab kita. Dia bukan hanya soal pemilikan, tetapi soal amanah, perancangan, pembangunan dan masa depan keluarga serta negara. Jadi kami dengan sukacita lah, berbesar hati ingin menjemput semua pendengar untuk hadir ke Klinik Pentadbiran Tanah JKPTG bersempena dengan Hari Tanah Negara ke-10 tahun 2026 pada 18 Julai 2026, iaitu hari Sabtu, dari jam 9 pagi hingga ke 5 petang di ruang lega utama aras 2 KL Central. Datanglah bersama keluarga, rakan atau sesiapa saja yang ingin memahami urusan tanah dengan lebih jelas. Janganlah tunggu sehingga timbul masalah baru hendak mencari maklumat. Jadi inilah peluang untuk kita belajar, bertanya dan juga memahami bahawa tanah kita adalah tanggungjawab kita. Marilah semua waris-waris, set-set kita, set demo, setmo, sedulur-sedulur sekolahan semua, silakan datang ke Klinik Pentadbiran Tanah JKPTG pada hari esok bermula jam 9 pagi.
0: Baik, itu dia perkongsian yang serat dengan info daripada tetamu kita, Encik Muhammad Rosli bin Muhammad Jaafar. Ingat, tanah kita, tanggungjawab kita bersama. Terima kasih Encik Rosli, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi.
1: Terima kasih DJ EJ dan juga KLFM Rentak Interaktif Kota.
0: Sama-sama. Baik, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hai Hai KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
1: Baik, selamat pagi untuk anda semua. 11.01 minit pagi untuk hari Jumaat ini. Selamat pagi. Semoga anda dalam keadaan baik pula. Baik, bahagia. Hendaknya insyaAllah. Hari ini hari Jumaat kan? Pejam celik dah hari Jumaat dah eh. Cepat sungguh masa berlalu kan? Bola pun dah dah sampai di hujung. Hujungnya dah kan? Ada yang... Ada yang hantar kat WhatsApp kat EJ ni. Kata England kalah EJ. Yelah, begitulah takdirnya eh. Bola itu bulat sedara. Apapun, saya tetap menyokong England. Tak tahulah England dapat nombor 3 ke nombor penentuan tempat ketiga ataupun keempat eh. England akan bertemu France. Okay. Apa boleh buat sedara, dah begitulah takdirnya. Jadi kepada anda, bagaimana? Di mana lokasi untuk anda saksikan final FIFA 2026? Boleh datang ke Dataran Merdeka untuk sama-sama kita memeriahkan Unity Merdeka juga. Dan dikabarkan ini memang betul-betul lah. Pengangkutan awam disediakan selama 24 jam untuk hari Ahad itu. Jadi bolehlah datang ke Dataran Merdeka untuk sama-sama kita menyaksikan perlawanan final di Dataran Merdeka nanti. Baik. Jomlah, terima kasih kepada anda yang dah hantar lagu menerusi kiriman di 013-309-7972. Terima kasih untuk Tok Dah. Dah pencin nak dengar lagu Lepak Band. Ayuh kita dansa, berdansa. Okey. Dan Ika dekat PJ nak dengar lagu Kumpulan Spring, Bougainvillea. Terima kasih juga untuk Haji Din Gombak nak layan pagi ni lagu Al-Jannah. Dan juga Abang Agus dari PJ nak dengar lagu Mentera Semerah Padi dari Dato' M. Nasir. Ini permulaan lagu pilihan untuk Hai Hai Kuala Lumpur eh. Pada anda yang nak dengar lagu lepas geram hari ni, lagu-lagu lepas geram, tak boleh nak geram sangat eh hari Jumaat. Kita tone down sedikit, okey? Baik, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Baik, ini lagu yang dapat menaikkan semangat anda. Memandangkan besok juga hari Sabtu dan Ahad. Hari untuk kita bercuti lah kan dari kita bekerja. Hari untuk kita bersama dengan yang tersayang, bersama dengan keluarga. Ada juga yang dah bercadang untuk meluangkan masa bersama untuk menonton final FIFA 2026. Spain dan Argentina. Mana pilihan anda ? Jangan tanya EJ. Pilihan EJ adalah rahsia. Okay. Baik, jadi sedikit info untuk anda berkaitan dengan FIFA. Inilah buat pertama kali dalam sejarah kejohanan juara Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja akan menjulang trofi dan menerima pingat emas, malah turut dianugerahkan cincin kejuaraan eksklusif sebagai simbol kejayaan. Wui. Jadi sebanyak 2,026 cincin edisi terhad dihasilkan bersempena edisi Piala Dunia 2026. Daripada jumlah itu, 30 cincin diperuntukkan kepada pasukan juara. Manakala 1,996 cincin akan dijual kepada peminat di seluruh dunia sebagai produk rasmi berlesen FIFA. Okey, hanya 1,996 saja tahu. Jadi, reka bentuk cincin ini cukup istimewa. Sebelah sisinya akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA, manakala sebelah lagi akan disesuaikan mengikut identiti pasukan yang muncul juara antara Spain ataupun Argentina. Jadi, setiap cincin turut mempunyai nombor siri, dibuat mengikut saiz pemilik dan didatangkan bersama sijil ketulenan. Dan sejurus tamat perlawanan akhir yang akan berlangsung di Stadium New York, New Jersey pada 19 Julai, Kapten dan Ketua Jurulatih Pasukan Juara akan menerima cincin sementara sebagai simbolik kemenangan, dan kesemua cincin rasmi kemudian akan disiapkan secara khusus sebelum diserahkan kepada setiap ahli pasukan sekaligus menjadi kenangan sepanjang hayat bagi pencapaian tertinggi dalam bola sepak dunia. Wow, wow, wow. Anda juga mungkin salah seorang pemilik cincin ini. Ha, tidak dinyatakan pula bagaimana nak membeli. Saya rasa kena buat pembelian melalui FIFA official store lah kan. Dan sebenarnya tradisi cincin kejuaraan ini sebenarnya cukup sinonim dalam sukan Amerika lain seperti NFL, Super Bowl, NBA, MLB dan juga NHL. Jadi FIFA membawa tradisi ini ke pentas bola sepak dunia untuk tahun ini yang dianjurkan oleh US, Canada dan juga Mexico. Okey, itu pembaharuan yang dilakukan oleh FIFA untuk tahun ini. Mana tahu cincin emas kan? Cincin emas dara. Tak tahu berapa gram kan? Okey. Baik, itu sedikit info untuk anda. Jom kita teruskan lagi permintaan lagu dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Kak Nur Ijan, Kak Nur Izan yang ada dekat Alustar. Nak dengar lagu Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Boleh tak EJ? Boleh. Dan juga Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak minta lagu Dalam Sujudku, nyanyian Amira Osman. Terima kasih juga untuk Syukri yang ada dekat Kelang. Nak request lagu Hattan, Dato' Hattan Mahligai Syahdu. Terima kasih juga yang minta lagu Gigi Nakal ini. Cik Asyad Muhammad yang ada dekat Bangsa.

Okey, lebih kurang 15 minit lagi menghampiri ke pukul 12 tengah hari dan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan dapat sama-sama ikuti utama 12 tengah hari dan kemudian anda akan bersama dengan EJ kembali untuk kita layan lagu-lagu lepas geram yang dah ada, dah minta ni kan. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus layan KLFM dan EJ nak update juga cuaca semasa di Kuala Lumpur menerusi Map Malaysia. Jangkaan di belah petang, ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 dan maksimum 33 darjah Celsius. Itulah keadaannya. Jadi sila bersiap untuk anda, bersiap sedia dalam perjalanan anda di waktu petang ini. Mungkin ada yang nak membuat perjalanan jauh, nak balik kampung atau sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda di hari Jumaat ini. Dan di hari Jumaat ini, ingat untuk kita banyakkan bersedekah. Termasuklah sedekah dengan senyuman, insyaAllah. Kita terus layan lagu Dharma Sutra. Antara Sutra dan Bulan. Terus layan Hari Kuala Lumpur, ini baru KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Banyak orang kata orang berjaya itu ialah apa yang mereka dapat. Ada pangkat, mereka cantik, mereka terkenal, mereka kaya. Ini pandangan mata fizikal dan mata nafsu yang kebanyakan orang, boleh katakan 95% orang mencari benda ini. Inilah punca tekanan di dunia ini. Jadi saya nak ambil pendekatan, orang yang berjaya bukan daripada mata nafsu atau mata duniawi saja. Kita nak ciri-ciri orang berjaya dari segi mata, hati, akhirat. Renung balik, tengok diri kita ni. Kalau kita rasa malu dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau Rasulullah SAW ada pun rasa malu nak jumpa Rasulullah, maka kita sebenarnya tidak berjaya. Sama-sama renungkan, apakah pandangan kita setiap hari untuk manusia atau untuk redha Allah.
2: Ikuti utama 12 tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 12 tengah hari. Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara Kuan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh Kuan sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap Kuan sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih, Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan Am PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigad Tenggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Uthman berkata mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di Bandar Pelabuhan Selatan, Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemch. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi setempat dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandaraya New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda bandar baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, selamat tengah hari untuk anda semua bersama dengan EJ di jam terakhir untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini 12.14 minit tengah hari. Kepada anda yang bekerja di pejabat kan, dah keluar daripada pejabat untuk anda rehat dan menunaikan solat Jumaat bagi kaum Adam. Semoga perjalanan anda ke masjid dipermudahkan . Mungkin banyak juga tempat persinggahan yang anda nak lalui sekejap lagi. Nak singgah dekat kedai jual kuih, lepas tu nak makan nasi biryani pula. Dia ada juga orang yang setiap hari Jumaat mesti kena nasi biryani sebelah masjid tu . Sebab nasi biryani tu boleh dapat kat sebelah masjid je. Dan tidak berebut dengan kaum Hawa untuk makan . Okay. Dan kaum Hawa juga perempuan untuk waktu rehat hari Jumaat sedikit panjang. Anda berpeluang untuk mungkin menyelesaikan, lebihnya kepada menyelesaikan kan, masalah-masalah nak pergi beli tu, beli ini kan. Kita bukan saja suka-suka nak beli tapi itu satu perkara untuk menyelesaikan masalah. Tolonglah percaya . Okey. Baik, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu lepas gram yang dah diminta awal sejak pukul 11 pagi tadi. Terima kasih untuk S Awap nak dengar lagu Mentari Merah di Ufuk Timur, nyanyian Kumpulan Rabbani dan juga Amy Search. Terima kasih juga untuk Din Lanai nak dengar lagu Sahabat Gua, Dato' M. Nasir. Terima kasih juga untuk Cik Syamsul, kita hantarkan voice note.
1: Assalamualaikum EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi-pagi ni
0: apa dia?
1: Nak lagu AIA, Ayah Ibu Anak daripada Kuala Baji.
0: Kenapa?
1: Untuk AIA, semua pendengar KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia tidak nyatakan pula kenapa minta lagu AIA . Dia seorang ayah, dia juga seorang anak, tapi bukan seorang ibu . Okey, kita layan tiga lagu ini termasuk lagu Cake I Will Survive untuk pilihan lagu lepas gram hari Jumaat ini. Semoga anda berbahagia, dan kepada yang tengah memandu kenderaan, semoga anda memandu dengan penuh berhemah. Selamat sampai ke destinasi.

0: Itu dia lagu Mentari Merah di Ufuk Timur. Lagu terakhir untuk pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang dengar KLF yang tidak kira di mana jua anda berada. Tadi Encik Syamsul kata dia nak dengar lagu AIA kan. Rupanya tak habis lagi ucapan dia tau. Dia kata macam ni lepas tu.
1: Assalamualaikum Encik.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi nak bagi pesanan kepada kedua ibu saya. Tapi tak sempat sebab saya dah sampai ke tempat yang nak hantar orang. Saya terpaksa hantar barang dulu. Sekarang saya nak beritahu kepada mak bapak saya. Nama bapak saya Syarudin Amri Saiman. Mak saya Salamah binti awak kecil. Nak luahkan perasaan saya, menyatakan saya
0: apa tu?
1: Sangat sayangkan diorang sampai ke akhir hayat saya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, itu saja saya mampu. Lebih-lebih ti.
0: Nangis kan?
1: Jatuh pula air mata jantan saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi kepada anda yang mungkin ibu bapanya jauh di mata tapi nama bagaimana pun dekat di hati, hubungilah mereka selalu. Telefon dah canggih kan? Dan kalau ada masa, pulanglah untuk bersama dengan mereka. Baik, teruskan berbaki Hai Hai Kuala Lumpur. Kita layan lagu Tanya Tuhan, Yoni Boy dan Malik. Menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

kasih memilih Hai Hai KL. Jangan.

0: KLFM Extra, sama tak serupa.
1: Baik, KLFM Extra, sama tak serupa. Hari ini sekali lagi, bukan sekali lagi, berkali-kali untuk Extra Sama Tak Serupa sejak hari Isnin sampai Jumaat kan? Tapi tajuk lagu sebenarnya. Satu sekali lagi kumpulan Spoon, satu lagi sekali lagi Naim Daniel akan menghiburkan anda menerusi KLFM Extra Sama Tak Serupa, okey? Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Shell dalam Nadi Kota KL 1 sampai 4 petang. EJ undur diri dulu untuk pertemuan kita hari ini dan EJ harapkan anda akan terus layan KLFM sampai bila-bila. Kepada anda yang nak tengok bola, final bola, tak kisahlah kat mana sekalipun, sila jaga diri, jaga keselamatan diri anda, keluarga anda, itu yang paling utama. InsyaAllah kita akan bersama lagi minggu hadapan dan EJ ucapkan selamat berhujung minggu dan terus layan KLFM, jangan marah-marah. Assalamualaikum Kuala Lumpur, bye-bye. What?

0: terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Careless Extra, kamu tak serupa.

Sexy. Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 1.05 minit tengah hari untuk waktu ini. Saya Ashila Ashura temani anda menerusi Nadi Kota KL hingga pukul 4 petang nanti. Untuk hari ini, pertemuan kita hari Jumaat 17 Julai 2026. Apapun, terima kasih kepada Siduri EJ yang temani anda menerusi Hai KL bermula 10 pagi sampai 1 tengah hari. Itu dia tadi lagu daripada Wali Band bertajuk Gajah di Balik Batu. Dia lebih kurang macam kita lah. Ada udang di sebalik batu. Ada lirik dalam lagu tersebut mengatakan tentang ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Dia lebih kurang macam rahsia akhirnya terbongkar. Perasaan seseorang itu tak dapat disembunyikan lagi. Ini menerusi lagu Gajah di Balik Batu. Macam-macam dah. Dan untuk maklumat anda, Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, masa waktu solat pada Zuhur hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan insya Allah kita akan bersiaran secara langsung dari Radio Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti khutbah solat Jumaat hari ini bertajuk Normalisasi Dosa Luka yang Tidak Terasa. InsyaAllah lebih kurang pukul 1.17 minit tengah hari nanti bersama dengan penyampai Siti Nazirah. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami KLFM. Ini Baru KL.

0: hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita bersama Siti Nazirah binti Muhammad Rajuli yang kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk ulasan solat Jumaat. Silakan.
1: Baik, terima kasih Amira di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta kita nak ucapkan juga terima kasih kepada stesen-stesen seperti KL FM, radio-radio negeri yang turut menyambut siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baiklah, alhamdulillah, saya sekali lagi ingin nak perkenalkan diri, Siti Nazirah Muhammad Rajuli, bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini 2 Safar 1448 Hijri bersamaan 17 Julai 2026 Masihi dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dan saya mewakili Seksyen Radio bagi penyiaran JAKIM. Baiklah saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin, juga di rantau Timur Tengah yang sedang berdepan dengan konflik dan pergolakan ketika ini. Sentiasalah kita istiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah saudara, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara, suka saya kongsikan pada ketika ini keadaan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Telah kelihatan para jemaah yang telah pun hadir untuk memenuhi ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baiklah saudara, pada hari Jumaat juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja dan melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah suatu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki, sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak. Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan, antara mencari kurniaan Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari, dan khutbah istimewa pada hari ini bertajuk normalisasi dosa luka yang tidak terasa, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas, iaitu Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusri Mazlan serta Muazzim Al-Fadhil Ustaz Megad Muhammad Hafiz Megad Darul Uzwan. Baiklah, dan juga sebelum itu ingin juga saya kongsikan untuk makluman pihak Masjid Putrajaya. Baik saudara, ayuh kita beri tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Megat.

Berulang kali tanpa rasa bersalah, hati akan menjadi keras sehingga dosa tidak lagi dirasakan sebagai satu kesalahan. Dan apa yang lebih membimbangkan, perkara yang dilarang syarak mula dianggap biasa dipertahankan, malah dipromosikan secara terbuka melalui peringatan daripada Al-Quran dan Hadis. Khutbah ini ingin mengingatkan bahawa setiap dosa meninggalkan kesan pada hati. Oleh itu, setiap Muslim diseru agar segera bertaubat, memelihara hati daripada terus diselaputi noda serta menghidupkan kembali rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pendek kata saudara, apabila dosa menjadi kebiasaan, hati kehilangan kepekaan saat luka tidak lagi terasa, itulah tanda hati perlu segera dirawat. Baiklah saudara, alhamdulillah hari ini kita telah pun masuk bulan Safar, 2 Safar 1448 Hijri. Dan bercakap tentang bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender hijrah. Dari sudut pandang ibrah, yakni pengajaran dan iktibar, bulan ini sangat signifikan kerana sejarah Islam mencatatkan pelbagai peristiwa penting di dalamnya. Baiklah saudara, kita terus ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini.

الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib dengan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian, agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan istiqamah mematuhi perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan, kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini, mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bertanya mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini, suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu, kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa, kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis, kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya, hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun, apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibn Kathir menjelaskan bahawa perkataan Nuran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang jemaat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta taghnuwa qalbuhu wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu,
Dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa ini dilakukan, tetapi dosa ini dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan saja dilakukan, tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan. Aib disebarkan tanpa rasa takut. Dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain, sedangkan pada masa yang sama, lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan, membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya, sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita. Maka bersyukurlah, karena itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terbiasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam sehari kita kena ucapkan I love you sebanyak 3 kali. Kalau kurang daripada 3 kali tu, maknanya adalah tu mungkin cinta dah berbelah bagi ke dekat orang yang kita sayang lah, pasangan kita.
2: Tapi kalau tak ada orang yang disayang,
1: Ada orang yang disayang tu maknanya free and easy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
3: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
2: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri.
1: Love yourself.
2: Kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun, kita kena jaga bahasa kita. Sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
3: Ya betul. Macam orang tolak cerita saya kan, apa yang yang saya ingin gaduh, saya tak marah pun semua. Saya hantar Mak Esah je.
2: Astagfirullah.
1: Awak guna syirik.
3: Oh, syirik.
2: Awak syirik.

0: masuk ke alam lain kita pagi.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: a sexy chick.
1: Selamat petang Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda menerusi Nadi Kota KL. Hari ini hari Jumaat 17 Julai 2026. Itu dia tadi, kita baru saja ikuti Music Express, Music Tanpa Henti. Selepas kita bersama-sama ikuti khutbah solat Jumaat langsung dari Nasional FM tadi. Dan untuk anda yang baru mendengar kami ketika ini menerusi frekuensi 97.2, terima kasih untuk anda semua yang menggunakan aplikasi RTM Klik juga. Aha, terima kasih untuk anda. Mungkin sekarang ini anda dalam kenderaan dengar RTM Klik, buka ada pula internet dekat dalam kenderaan. Tak kisahlah naik bas ke, lori ke, ataupun kereta ke, van sekalipun. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Tentunya daripada kami KLFM, sangat-sangat menghargai semua pendengar dan juga peminat KLFM. Untuk waktu ini seperti biasalah kan, kita ada lagu-lagu yang menghiburkan anda. Hari ini hari Jumaat, ramai yang bersedekah pada hari Jumaat. Sedekah subuh ada, sedekah makan tengah hari, sedekah sepanjang hari. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat semoga Allah murahkan rezeki anda semua, tambahkan lagi rezeki anda, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekejap nanti kita ada lagu Wani Carey. Kita layan dulu lagu ini, Calcutta daripada Dr. Bombay. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.
2: Kala-kala kutak-kutak-kutak. Eh, oh, eh, oh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu daripada Ella baru saja menghiburkan anda. Sepi Sekuntum Mawar Merah. 2:27 minit petang untuk waktu ini. Yang dah makan tu selamat. Kenyang lah eh. Nak masuk pejabat makan banyak lah pula tadi. Ingatkan tadi nak makan macam biasa-biasa je. Ada yang kata tengah hari ni aku nak makan nasi putih, sup, sayur, ikan bakar ataupun ayam bakar. Bila dah sampai dekat kedai berubah wah. Dia makan pula benda-benda lain tu dia. Nampak sambal belacan, nampak sambal tempoyak, ikan keli, masak cili, dia ambil semua. Tak apalah, yang penting kita makan, kita apa tu, nikmati rezeki Allah bagi untuk kita kan. Syukur sangat-sangat, alhamdulillah, bila kita diberikan rezeki dan ruang untuk makan dengan baik. Sebab bila kita diuji dengan kesihatan yang tidak bagus, kita nak makan pun tak boleh. Kita teringin pun bila nak makan dah tak lalu, tak selera kan. Sambil-sambil tu boleh mendengar KLFM. Ini kita nak ingatkan jugalah kepada anda sebagai rakyat Malaysia, kita perlu peka kalau nak guna image Jalur Gemilang dekat medsos kita. Kena perhatikan betul-betul kalau kita ni ambil gambar secara selfie ke wifi dan sebagainya, kena pastikan paparan image itu berada dalam kedudukan yang betul. Kita nak bersuah foto, kena pastikan sebelum kita nak post tu image Jalur Gemilang kita tu janganlah terbalik. Kena semak dulu kedudukan Jalur Gemilang tu sebelum anda nak muat naik. Dan ingat tau, sengaja memuat naik ataupun berkongsi paparan Jalur Gemilang secara terbalik adalah satu kesalahan kerana ia boleh menyebabkan salah faham, mencetuskan kemarahan dan menyinggung perasaan masyarakat Malaysia. Jadi kena ingat, nak ambil gambar banyak-banyak tak apa, boleh je. Ada Jalur Gemilang ke tak ada ke, yang penting masa kita nak post tu, kita nak muat naik dekat medsos kita, pastikan betul-betul baru kita postkan, ok? Itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekejap nanti kita nak berhibur, ada lagu Hindi untuk anda, Hetikos Endang dengan lagu Demi Cinta ni.

Juga ini dia, Bert Tong Chai. Ada juga Sek Loso, Lagu Siam Mari, Ompra Maput. Terus bersama kami, Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

lebih santai bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, lagu Amir Masdi baru saja anda dengar dengan lagunya Bakal Kekasih. 2:53 minit petang untuk waktu ini. Okey, ada antara kita ni kebanyakanlah merasakan ikan-ikan import ini, contohnya macam ikan salmon ke, mengandungi omega yang sangat banyak lah, omega 3 khususnya. Tetapi sebenarnya anda tak tahu tau, ikan-ikan tempatan juga mengandungi sumber omega 3 yang baik. Hari-hari yang kita makan tu jangan risau lah, ikan tu memang dah ada banyak sangat omega. Antaranya ikan kembung, ikan cencaru, ikan tongkol, ini yang selalu makan dengan nasi dage tu, okay. Ikan tenggiri dan juga ikan sardin. Ini antara 5 jenis ikan yang mengandungi omega 3 yang sangat baik. Jadi tak perlulah kita rasa macam alah aku makan ikan biasa-biasa je. Ikan biasa-biasa ni pun harga pun boleh tahan, tapi masih lagi mampu untuk kita makan dan kita beli lah Kalau belah-belah utara, utamanya di Perlis, kalau ikan kembung tu dipanggil ikan terbenu, bukan ikan temenung. Ada orang salah, orang kata ikan temenung, tidak, dia ikan terbenu. Itu adalah ikan kembung. Sebab saya ingat tau, dulu masa saya kecil-kecil, selain dari pada ikan kembung, saya makan ikan cencaru. Sukalah dulu mak goreng kan. Tapi masalah saya, saya tak makan ikan si ikan tu. Bila balik sekolah je, masuk dapur tengok mak goreng ikan kan, saya akan makan ekor saja. Ekor makan dengan nasi putih. Kalau ikan caru tu, saya ambil yang hitam tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah yang hitam tu saya suka gatah. Makanya bila bapak saya ke, adik-beradik saya ke nak makan, buka je tudung saji, lah engkau, hitam dah tak ada, ekor dah hilang. Tapi sebab kita ni anak perempuan seorang kan, satu-satunya adik-beradik kita je perempuan, nak marah tak boleh, takut merajuk. Mereka makanlah hasil daripada apa yang saya tinggalkan. Macam-macam kan, sebab anak-anak ni kan orang kata penyeri. Ya ke penyeri? Ke? Allah, bilalah kau nak keluar dari rumah ni? Okey, itu dia. Sedikit info untuk anda. Jom kita nak berhibur. Sekejap nanti ada lagu daripada Yobi dan Nono. Kita layan dulu lagu ini untuk anda. Amirul. Layan terus. Nadi, Kota KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan gelaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: bersama RTM. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.

0: cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baik, jom kita nak kongsikan dengan anda cerita apa hari ini yang nak kita bagi tahulah, terutamanya bagi anda yang sentiasa ikuti Nadi Kota KL. Waktu macam ni ada cerita yang tular dari dalam negara kita, juga yang di luar negara. Dan kalau anda perasan ataupun anda sedar, gambar yang pernah tular satu ketika dahulu, hari ini dan juga semalam diperkatakan satu dunia berkenaan Lionel Messi sedang mendukung dan memandikan seorang bayi. Dan sebenarnya gambar itu mempunyai kisah yang sangat luar biasa, okay? Cerita ini bermula pada tahun 2007. Ketika itu Messi baru berusia 20 tahun dan menyertai satu sesi fotografi amal anjuran Barcelona bersama dengan UNICEF, okay? Dan dalam sesi tersebut, Messi diminta bergambar dengan seorang bayi berusia 6 bulan dan bayi itulah yang kini dikenali sebagai Yamal, okay? Siapa sangka tau, hampir 20 tahun dan sekarang inilah bayi yang pernah didukung oleh Messi itu telah pun membesar menjadi antara bintang muda terbaik. Dan lebih menarik lagi, mereka berdua ini bakal berdepan antara satu sama lain di pentas paling besar bola sepak, iaitu Piala Dunia FIFA 2026, okay? Dan kisah ini memang betul-betullah membuktikan sebenarnya masa boleh mengubah segalanya, kan? Kalau dulu Messi ni seorang pemain muda yang orang kata memang mencipta nama, hari ini beliau menjadi legenda bola sepak dunia. Manakala Yamal pula muncul sebagai simbol generasi baharu yang bersedia mencabar pemain-pemain hebat terdahulu. Memang sukalah kita nak percaya, tetapi inilah yang membuatkan bola sepak ni sangat istimewa. Satu gambar yang dirakam hampir dua dekad kini menjadi simbol pertemuan dua generasi, seorang legenda dan seorang lagi bintang muda di pentas final Piala Dunia. Wah, macam pengacara gitu, kan? Jadi itulah kehidupan kita, kan? Sebab tu dalam kehidupan seharian kita ni, kita mungkin boleh ambil momen-momen yang kita rasa macam alah tak penting pun, kan? Ia akan jadi satu kenangan. Sekarang ni pun kita rasa macam ralat. Kita rasa macam, Allah, kenapa dulu aku tak ambil gambar? Kenapa aku dulu tak ambil video, kan? Kita akan rindu benda-benda macam tu. Jadi selagi boleh, kita buat. Itulah kenangan ataupun memori yang akan kita kenang, yang akan kita tengok satu hari nanti. Okey, kita nanti nak berhibur ada lagu daripada Syiha Zikir, Minta Ampun. Dan juga ini Bercanda untuk anda, Nadi, Kota KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama kami di KLFM. Ini baru KL 3.30 minit petang. Yang memandu, yang mendengar kami itu, terima kasih untuk anda. Tapi itulah, kita nak ingatkan jugalah kepada anda ni pengguna jalan raya ni, ada sesetengah daripada kita yang suka mementingkan diri. Kalau kita lalu jalan raya, kita dah tahu dah kan, belah kanan tu adalah orang yang bawa laju, tetapi masih lagi ikut arahan had laju. Kalau kita bawa perlahan, kita tolonglah ke tengah ataupun ke tepi sekali. Ini tidak, kita bawa perlahan macam bersiul-siul aja kan. Orang belakang naik lampu dia buat tak tahu. Kan, kita malaslah nak gunakan horn, takut terkejut nanti sebab orang Malaysia ni susah kita nak dengar bunyi horn, melainkan memang betul-betul kita buat salah. Jadi ini semua dipanggil apa tau? Memonopoli lorong. Ini tak boleh sangat-sangat. Ini boleh diibaratkan sebagai anda seorang yang tidak berhemah. Jadi kalau anda bawa perlahan, duduk di lorong kiri ataupun lorong tengah, dan kalau boleh nak gunakan lorong kanan tu ketika kita nak memotong, lepas dah memotong tu kita ke kiri balik. Jadi kita amalkanlah pemanduan yang berhemah. Kita sama-sama berkongsi jalan raya, jangan mementingkan diri, okey? Semoga anda semua selamat sampailah ke tempat yang dituju. Kalau kita barang-barang ketika memandu tak bawa apa-apa pun, tak beri apa faedah pun kepada kita, sama-sama kita kongsi. Selepas ini nak berhibur, ada lagu Bunga dengan lagunya pun Bunga. Ini dia Sofas untuk anda, dan bila esok Nadi Kota KL.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL. 20 lagu paling popular. Tanganku simpan menatakan luar. Dan diam aku lari. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM. Ini baru KL.

Selamat petang Kuala Lumpur. Itu dia Haikal Farid dengan lagunya Aku Klasik Okey, menerusi Nadi Kota KL lebih kurang dalam 10 minit lagi ke pukul 4 petang. Selepas ini anda akan bersama dengan Putra Azwan yang akan temani anda menerusi KL-KL kenangan lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam. Hari ini hari Jumaat 17 Julai 2026. Ada antara kita yang nak cuti Sabtu Ahad tu nak balik ke kampung 2 hari pun tak apalah. Yang penting dapat balik. Sebab ada antara kita ni memang setiap minggu nak balik ke kampung jumpa mak dengan ayah. Balik kampung ada kebun ke apa semua kan. Itu kalau tiap-tiap minggu balik mungkin duduk dekat Ipoh ke, dekat Seremban ke, dekat Melaka ke. Okey, semoga anda balik dengan selamat. Pulang semula ke KL pun dengan selamat. Saya nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Jaga diri anda tidak kira di mana jua anda berada. Jaga peribadi, jaga kelakuan, jaga kata-kata. Saya Ashila Ashura. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. KL FM, ini baru KL.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, KFM ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini penghulu segala hari Jumaat 17 Julai 2026. Dan terima kasih dulu untuk Syila Ansyura yang dapat temani anda menerusi Nadi Kota KL. Okay, jadi seperti biasa untuk waktu ini sampai pukul 8 malam, teman-teman kita untuk sama-sama mengimbau kenangan lalu Kuala Lumpur menerusi lagu-lagu bermula tahun 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga boleh minta lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Nombor kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Okey, tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu Bintang untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, penasipan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis Legend KLKL-nya. Hebat!

Lagu bersama ekspedisi dengan Hidup Bersama menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.27 minit petang. Selamat petang dan terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM ini baru KL dengarkan menerusi frekuensi kami 97.2 MHz dan juga yang bersama di RTM Click betul-betul percuma. Okey, baik apa pun ini untuk panduan kita bersama Muslimin dan juga Musliman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Bantu maklumat muslim juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat pada pukul 7.31 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghabiri pukul 5 petang kejap lagi, kita nak ke seksyen berita radio RTM untuk kita ikuti seketika, utama 5 petang sebelum kita kembali semula untuk artis legend KL. Jadi jangan ke mana-mana, terus kita kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih ini terus bersama kami dengan kamu sih frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul lah percuma. Dan sebelum kita kembali bersama Puan Irene untuk perniagaan hitam kopi beliau untuk memandu nivel trafik untuk anda, antaranya di Kesas ataupun di Lebuh Raya Kesas dilaporkan trafik sesak luar biasa dari Kota Kemuning menuju ke Highcom, Sifil ke Sunway dan juga dari Awan Kecil menuju ke Sukom. Dan di Lebuh Raya Ilit juga dilaporkan terdapat trailer rosak yang menghalang lorong kiri di kilometer 0.9 dari Shah Alam menuju ke Sifil yang menyebabkan kesesakan dari Subang menuju ke NKVE. Jadi itu antara info trafik yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus saya kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita nak kembali bersama dengan Puan Irene untuk perniagaan yang beliau asaskan, iaitu Hitam Coffee. Nak tahu juga bagaimana penggunaan modal dan juga bagaimana ataupun dari mana dapat idea untuk memulakan ataupun mengusahakan Hitam Coffee ini. Jom kita kembali bersama Puan Irene.
2: Okey, modal permulaan kami ni actually bermula daripada kami sendiri. Memang alhamdulillah, kita memang start pun sebab kita ada bisnes lain sebelum kita masuk F&B ni. Kami ada online business which is kita jual honey collagen. Kita adalah pengimport madu asli dari Chiang Mai. Dari situlah, so setiap kali kita travel untuk nak ambil honey untuk bawa ke Malaysia, kami akan nampak kedai-kedai semua menggunakan madu dalam kopi mereka, dalam jus ke apa ke. So we decided untuk nak get into coffee business ni sebabkan kita pengimport madu, kita ada madu asli ni, so why not kita menggunakan something apa specialties. So bermula dari situlah. Lepas tu kita punya modal tu daripada bisnes yang kita buat online tu, dan kita pump ke dalam F&B ni. Dan sikit-sikit-sikit, of course ibu bapa saya banyak membantu. Suami punya adik-beradik pun banyak membantu kami and everything, dari moral support, dari kewangan sedikit and everything, untuk kami nak survive lah basically ya. Sebab kena faham, sebab bila kita buat bisnes ni, kita ada kena ada capital. So tak semestinya kita kena kumpul sampai 500 ribu baru kita nak buka. No, kita orang semua bermula daripada apa ada sahaja di tangan kami. Dan alhamdulillah sehingga berkembang sekarang lah.
3: Ini baru KL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Ya, yeah, KFM ini baru KL. Kita masih lagi bersama untuk Based on Air bersama pengasas Hitam Coffee iaitu Puan Irene. Dan untuk anda apa pun yang mungkin bersama kami yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KFM ini baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami, ada dua TikTok kami iaitu KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti juga perkongsian yang kami kongsikan yang pasti sahih menerusi media-media sosial telah pun saya kongsikan itu tadi, ya. Baik, jom kita kembali untuk Based on Air. Nak bersama dengan Puan Irene, nak tanya juga apakah harapan untuk perniagaan yang beliau jalankan. Jom kita kembali bersama Puan Irene.
2: Okay, harapan saya untuk pendengar-pendengar di luar sana untuk keep on support local business. Local business lah, sebab of course, dan cari produk yang tanpa was-was, insyaAllah. Dan Alhamdulillah sekarang ni dah ada supplier Muslim, so why not kita support each other. Dan siapa yang baru nak bermula, jangan takut, insyaAllah, dan cari channel yang tepat untuk belajar lah. Kalau tak belajar dengan saya punya academy sekalipun, ramai lagi di luar sana, cari ilmu dan teruskan. Tak kisah walaupun bermula as a hobby ataupun terus nak buat business, carry on, insyaAllah. Yang penting usaha, kena tambah ilmu dan kena ada support system. Modal tu pun kena ada juga, tapi jangan tunggu lama-lama baru nak buat. Teruskan, insyaAllah. Saya doakan anda semua berjaya dan jangan putus asa.
3: Based on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kan Fanny Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026, bersama saya Putra Azan, yang insyaAllah akan terus kekal bersama anda, temani anda hingga pukul 8 malam nanti. Okey, dan apa pun untuk jam ini, dah pun melangkah untuk gol dunia KLFM. Jadi kita nak bercerita mengenai Piala Dunia. Jadi menjelang perlawanan akhir dan juga perlawanan penentuan ketiga dan keempat di New York, sehelai jersey yang dipakai oleh legenda bola sepak dunia itu Pele ketika perlawanan akhir Piala Dunia 1998 telah pun dilelong pada harga 4.9 juta US dollar ataupun dalam bersamaan 21.5 juta ringgit dalam satu acara lelongan oleh sebuah syarikat di sana. Okey, dan nilai bidaan tersebut sekaligus merekodkan jersey berkenaan sebagai barangan memorable Pele yang paling mahal pernah dijual dalam sejarah lelongan, selain menjadi jersey bola sepak kedua termahal di dunia. Jadi jersey berwarna biru nombor 10 itu yang dipakai oleh Pele ketika beliau berusia 17 tahun dalam aksi akhir menentang pasukan tuan rumah Sweden pada tahun 1958. Dan dalam perlawanan tersebut, Brazil berjaya menjual trofi Piala Dunia sulung mereka selepas menewaskan Sweden 5-2, menyaksikan Pele menjaringkan 2 gol sekaligus memegang rekod sebagai pemain termuda meledak gol di pentas akhir Piala Dunia yang bertahan sehingga ke hari ini. Itu sedikit mengenai kisah ataupun cerita di New York sempena perlawanan akhir dan juga perlawanan penentuan tier keempat untuk Piala Dunia 2026. Jadi seperti saya maklum, untuk perlawanan penentuan ketiga dan keempat akan berlangsung pada hari Ahad pukul 5 pagi sepak mulanya, dan juga untuk perlawanan akhir semestinya melibatkan pasukan Argentina dan juga Spanyol yang akan berlangsung pada hari Isnin 20 Julai pada pukul 3 pagi. Okay? Dan untuk penentuan 3-4 melibatkan pasukan Perancis dan juga England. Okay? Dan pasti anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK, di Sukan Plus dan juga di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Tanda-tanda stres hormon anda tinggi. Kalau badan anda ada tanda-tanda ni, mungkin hormon stres anda terlalu tinggi. Tahu tak, ramai orang yang abaikan benda-benda ni setiap hari. So, stres tu bukan sekadar rasa tertekan je, tapi kalau stres ni dibiarkan secara berpanjangan, hormon stres ni dipanggil sebagai kortisol akan meningkat dan ini boleh ganggu seluruh badan kita dalam jangka masa panjang. Tanda pertama stres hormon tinggi ialah nombor satu, susah tidur walaupun penat. Inilah tanda yang paling common. Walaupun anda rasa penat tapi susah nak tidur ataupun bila dah tidur pun kerap terjaga. So, bila kortisol tinggi akan buat badan rasa alert walaupun badan dah letih. Nombor dua, lemak yang berkumpul di perut. So, kalau berat naik tapi lebih kat bahagian perut, inilah perlu berhati-hati sebab ini dikaitkan dengan hormon stres yang sangat tinggi dan jadilah penyimpanan lemak visceral di bahagian perut anda. So, you kan ingat maybe diet you tak sihat tapi hormon stres pun main peranan yang sangat besar. Nombor tiga, mudah stres dan cepat marah. Rasa tak masa stres tu, cepat rasa triggered, cepat rasa marah, selalu overthinking sangat. Bila kortisol tinggi tu memang emosi anda jadilah tak stabil. Nombor empat, craving makanan-makanan yang manis. Ni ramai yang kena, I pun selalu kena. So, bila stres ni, badan kita asyik nak makan dessert, nak cari air-air yang manis. Sebab, tahu tak kenapa? Badan ni nak cari tenaga cepat ataupun quick energy untuk lawan stres kat dalam badan kita. So, jadilah makan makanan yang manis sebab instant sugar kan. Nombor lima, cepat penat dan kurang bertenaga. So, walaupun dah tidur cukup, dah rehat, tak buat kerja berat, badan kita pun rasa macam heavy sebab badan dalam keadaan burn out. Yang buat kerja tu selalu rasa burn out. Inilah disebabkan oleh stres tinggi dan tenaga anda pun akan jatuh. So, sebagai farmasis, inilah pattern yang I selalu nampak. Ramai yang tak sedar punca sebenarnya ialah stres kronik.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Layan KLFM, babe.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam sehari kita kena ucapkan I love you sebanyak 3 kali. Kalau kurang daripada 3 kali tu maknanya adalah tu. Mungkin cinta dah berbelah bagi ke dekat orang kita sayang lah. Pasangan kita.
2: Tapi kalau tak ada orang yang disayang,
1: tak ada orang yang disayang tu maknanya free and easy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
3: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
2: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri.
1: Yourself.
2: Kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun kita kena jaga bahasa kita, sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
3: Ya betul. Macam orang tolak cerita saya kan, apa yang yang saya inginkan tu, saya tak marah semua. Saya hantar Mak Esah je.
1: Astagfirullah. Awak guna syirik.
3: Oh, syirik.
2: Awak syirik.

0: alam lain kita dengan Yemi.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, KFM, ini baru KL dan pukul 6.29 dan minit petang. Terima kasih untuk anda semua yang bersama kami di KLFM. Ini baru KL, kita masih bersama untuk Gold Dunia RTM, okay? Ataupun Gold Dunia KLFM. Dan kita masih nak berbicara mengenai Piala Dunia menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026 lewat pasukan Argentina dan juga Spanyol. Kami nak ajak anda beramai-ramai untuk bersama-sama ke Dataran Merdeka untuk RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang telah bermula hari ini hinggalah 19 Julai 2026. Jadi kat sana anda boleh temui penyampai-penyampai radio RTM dan juga anda boleh saksikan juga konsert kemuncak pada hari Ahad ini 19 Julai bermula pukul 5 petang sampailah ke pukul 1.30 minit pagi sampai grandstand untuk konsert kemuncak. Dan juga ada banyak aktiviti-aktiviti menarik yang boleh anda lakukan bersama anda dan juga keluarga anda di situ. Ada banyak aktiviti, okay? Ada juga banyak gerai yang boleh anda lawati. Ini semuanya kami bawakan untuk anda di RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka di Dataran Merdeka bermula hari ini hinggalah kemuncak perlawanan akhir Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Okey, kepada anda yang mungkin berkesempatan yang berada di Kuala Lumpur, di sekitar Kota Raya, di sekitar Lembah Kelang, bolehlah hadir ramai-ramai untuk RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, KFM ini baru KL. Kita masih bersama untuk Gol Dunia KFM. Kita masih berbicara sembang-sembang mengenai Piala Dunia 2026 yang semakin menuju ke kemuncaknya. Untuk perlawanan akhir akan berlangsung pada hari Isnin 20 Julai pukul 3 pagi yang melibatkan pasukan Spanyol menentang Argentina. Dan untuk senarai penjaring terbanyak juga untuk setakat ini, Lionel Messi berkongsi gol ataupun tempat dengan Mbappe dengan 8 gol masing-masing. Namun Messi masih berpeluang untuk menambah jaringan apa beliau bersama-sama ataupun kedua-duanya masih berpeluang sebenarnya kerana mereka akan bermain untuk perlawanan akhir dan juga perlawanan penentuan 3 dan keempat siapakah yang akan memegang penjaring terbanyak untuk Piala Dunia 2026. Sama-sama kita nantikan, okay? Dan selain itu, selain buruan untuk penjaring gol terbanyak, kita juga tak lupakan sebenarnya untuk Golden Glove yang juga merupakan anugerah yang diberikan kepada penjaga gol terbaik sepanjang kejohanan Piala Dunia, yang mana pemenang akan dipilih berdasarkan prestasi keseluruhan oleh FIFA, okay? Jadi antara orang kata pemain-pemain yang pernah memiliki Golden Glove ini, itu pada tahun 1998 Fabien Barthez dari Perancis, Oliver Hahn pada tahun 2002, kemudian 2006 Buffon dari Itali, kemudian penjaga gol Spanyol pula Iker Casillas memiliki ataupun meraih Golden Glove ini untuk tahun 2010, dan Manuel Neuer pada tahun 2014, Courtois penjaga gol Belgium pada tahun 2018, dan juga pada tahun 2022 di Qatar, Emiliano Martinez telah pun meraih ataupun berjaya memiliki anugerah Golden Glove untuk Piala Dunia 2022. Dan untuk tahun ini, siapakah yang akan memiliki pula untuk anugerah Golden Glove selain penjaga gol terbanyak? Sama-sama kita nantikan untuk Piala Dunia edisi kali ini. Okey, baik. Apapun itu dia untuk cerita mengenai Piala Dunia. Dan malam nanti jangan lupa boleh sembang-sembang lagi mengenai Piala Dunia bersama Alif yang akan bersama dengan anda menerusi suara penyokong KLFM.

KFM ini baru KL jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026. Masih bersama saya Putra Azam waktu ini. Apapun ini untuk pandang kita bersama, muslim jaga muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 minit malam.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. When I first saw you.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Ya, lagu bersama Ana, Dia Fadila dengan Jadadada membagi tiga penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Penghulu segala hari Jumaat 17 Julai 2026. Apa pun, terima kasih untuk yang temani Putera Azwan. Layan lagu-lagu terbaik, retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi, rakan penyampai Alif Aiman akan kembali untuk terus sekali lagi 4 jam seterusnya menerusi Nyon-Nyon KL 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Juga boleh sembang-sembang mengenai Piala Dunia bersama Alif menerusi suara penyokong KL FM bermula pukul 10 malam nanti. Okey, jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 17 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan. Ha, baru je lepas salam saya ni kan. Dia baru balik tu. Ha, yang menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang berlalu tadi daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan pastinya sekarang waktu tentunya bersama saya Alif Aiman untuk Nian-Nian KL pada malam ini daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi macam biasa, kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan ada segmen iaitu Curhat ataupun Curahan Hati KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk segmen Nian-Nian KL pada malam ini. Kita ada Kimi Kimo dan juga Lucas Sikta bertajuk Gong Negara menerusi Nian-Nian KL. Ini baru KL.

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 8.25 minit malam. Dan saya rasa masih lagi tak lewatkan kita orang-orang yang berada di Kota Raya ni. Ada yang bekerja di waktu siang, ada juga yang bekerja di waktu malam kan. Jadi dekat sini saya nak mengucapkan selamat bekerja lah kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin sekarang berada di gerai-gerai makan ataupun kedai makan kan, yang tengah yang ditukar masak sambil dengar KFM tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga pada yang lain-lain juga yang tengah bekerja, selamat bekerja. Dan anda kerjalah dalam keadaan yang ceria-ceria dengan senyuman yang manis gitu. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Masya Milan bertajuk Tangisan Seorang Pendosa, bersama Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: R-E-N-G. KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.
2: Ras. Look what we done started. This respect to allow it.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun, penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilangit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rauh Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Matthias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Shay dan juga Nukilan bertajuk Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 9.39 minit malam. Baik, hujung-hujung minggu ni mungkin ada yang tak tahu nak buat apa ataupun aktiviti tu tak tahu, ataupun yang peminat-peminat bola sepak ni kan, yang demam-demam, bukan demam biasa lah ni, orang kata demam panas lah ni sebab Piala Dunia FIFA dah akan berlangsung perlawanan akhir. Jadi saya dekat sini nak mengajak anda datang beramai-ramai untuk ke Dataran Merdeka untuk hari ini, bermula 17 Julai sampailah 19 Julai. Ada apa? Ada festival Festa Piala Dunia dan juga kolaborasi Unity Merdeka 2026, dan dekat sana ada macam-macam lagi aktiviti. Dan benda yang paling best iaitu ada big screen tayangan untuk Piala Dunia FIFA 2026 perlawanan akhir. Dan selain itu, ini orang-orang KL semua suka, ada juga persembahan daripada artis-artis yang terhebat di Malaysia ini. Antara ada Joe Fizzo, ada Yusri KRU, ada Nabila Razali, Bunga Ismi, Syihah Zikir, Kit Sante, ada Ali Fikir, ada No Time For Silent, ada Zain Nakal dan ramai lagi. Jadi anda boleh datang selama 3 hari bermula pada hari ini sampai hari Ahad. Datang ke Dataran Merdeka beramai-ramai, bawalah keluarga, bawalah anda punya pasangan, bawalah kawan-kawan, semua ada. Dan apa lagi best, ada juga DJ KLFM dekat sana. Siapa? Kejap lagi saya kongsikan. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada tiga suara, iaitu Sheila Hamzah, Ningbai Zura dan juga Jacqueline Vita, bertajuk Beribu Sesalan Manusia. Nian-nian KL, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 9.59 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang festival Fiesta Piala Dunia kolaborasi Unity Merdeka yang akan berlangsung di dataran dataran Merdeka pada hari ini 17 Julai sampai 19 Julai. Dan saya juga tadi ada kisahkan tentang kita ada juga DJ KLFM yang dekat sana. Jadi dekat sana kita ada DJ Shark dan juga Putra Azwan, dan anda boleh saksikan esok bersama dengan Putra Azwan dan juga DJ Shark yang akan membawa anda berjalan-jalan untuk Port Baik punya pada pukul 3 petang 18 Julai hari Sabtu. Dan dekat sana anda boleh saksikan apa kemeriahan yang ada DJ Shark dan juga Putra Azwan yang akan membawa anda berjalan-jalan dan tengok apalah yang dekat sana punya aktiviti. Dan ada juga dengan tempat-tempat konsert yang akan berlangsung pada Fiesta Piala Dunia ataupun Unity Merdeka yang akan berlangsung di Dataran Merdeka. Jadi jangan lupa untuk saksikan Port Baik punya esok petang, okey? Dan jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada pendengar kita yang bernama Kak Nomi. Kak Nomi ingin dengarkan lagu daripada Spoon bertajuk Kini, dan ada sedikit ucapan, masa kini adalah sesuatu yang perlu kita usahakan, tapi masa lalu adalah panduan, masa akan datang untuk kita tempuhi. Yang itu ucapan ataupun kata-kata nasihat daripada Kak Nomi kita. Dan sekarang kita akan dengarkan dulu lagu pilihan pendengar kita juga, iaitu Miza yang ingin dengarkan lagu daripada Syaz bertajuk Rindu Tak Berhenti. Mesti Neon Neon KL, ini baru KL.

Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Ella bertajuk Gemilang telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.10 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan baik, sekaranglah waktu yang paling istimewa, iaitu saya akan kongsikan dengan anda, iaitu luahan-luahan hati ataupun curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada pendengar kita yang pertama bernama Khadijah. Khadijah ingin luahkan kata-katanya dengan berkata melepaskan. Tak mengapa jika akhirnya kita memilih untuk melepaskan. Bukan menyerah, hanya saja kita telah menyedari bahawa memang ada beberapa perkara yang perlu dilepaskan, kerana tak semua perkara yang kita ingin layak untuk berada dalam genggaman. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Dan Khadijah ini meluahkan kata-kata yang kalau kita nakkan sesuatu, tak semestinya kita akan dapat. Mungkin rezeki kita tak kat sini, tapi ada rezeki yang lain untuk esok dan lusa. Jadi Khadijah ingin dengarkan lagu daripada Usop, iaitu Selamanya. Dan kita juga ada pendengar kita yang bernama Farah. Farah ingin luahkan kata-katanya, hadirmu membuat hatiku berhenti mencari banyak hal di dunia ini, sebab ini dirimu aku menemukan nyaman yang sederhana namun sulit dijelaskan. Itu adalah luahan kata daripada pendengar kita yang bernama Farah. Mungkin Farah ini baru jumpa seseorang ataupun someone special yang membuatkan dirinya ataupun hatinya rasa lebih nyaman sekarang dan ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Menamakanmu Cinta, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

0: Maybank KL.
1: Pendampingan mesra dalam menyayangi hujan, bagaikan dunia.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Jom layan R&R KL.

0: Kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: RNR KL, tak tidur malam.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

0: Hang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Jangan cakap aku tak payu.
1: KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dalam sehari kita kena ucapkan I love you sebanyak 3 kali. Kalau kurang daripada 3 kali tu, maknanya adalah tu mungkin cinta dah berbelah bagi ke dekat orang yang kita sayang lah. Pasangan kita.
3: Tapi kalau tak ada orang yang disayang,
2: tak ada orang yang disayang tu, maknanya free and easy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
4: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
3: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri.
2: Love yourself.
3: Kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun, kita kena jaga bahasa kita. Sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
4: Ya betul. Macam orang tolak cerita saya kan, apa yang yang saya ingin gaduh, saya tak marah pun semua. Saya hantar Mak Esah je.
2: Astagfirullah. Awak guna syirik.
4: Oh, syirik.
3: Awak syirik.

0: alam lain kita dengan Yeri.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL. Dan seperti biasa pertemuan kita pada hari ini 18 Julai 2026 bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan insyaAllah banyak dia info-info yang terkini yang Kulin nak sampaikan kepada anda dan lagu-lagu yang best-best menemani pagi anda. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.59 minit pagi, Zuhur 1.22 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.31 minit malam dan Isyak 8.45 minit malam. InsyaAllah apa yang kita lakukan pada hari ini diberkati, dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda semua, selamat pagi. Awal-awal pagi ni dengar radio ni, nak ke mana? Ada yang dari kampung nak pulang ke bandar. Dan ada juga yang macam Kulin, pagi-pagi je kita dah bangun awal pagi nak bekerja mencari rezeki yang halal. InsyaAllah dipermudahkan segala urusannya ada. Okey. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best. Antaranya kita ada lagu Fin Jamal, Terbang Tunduk. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu nyanyian daripada Hujan dengan tajuk lagunya Pagi Yang Gelap. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: KLFM.

6.27 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Finn Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk. Dan terima kasih kepada anda yang baru saja buka radio menerusi frekuensi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Sabtu 18 Julai 2026. Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua yang nak melakukan aktiviti bersama keluarga, rancangnya nak pergi sungai, rancangnya nak pergi pantai ke apakah, rancang balik perjalanan anda, kalau boleh elakkanlah anda berkhemah di tepi sungai dan sebagainya. Kerana apa? Kerana cuaca kurang baik untuk anda berriadah seperti itu. Dan kepada anda, apa kata kalau tak tahu hari ini nak ke mana, kami di KLFM ingin ajak anda beramai-ramai untuk rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai di ini bertempat di Dataran Merdeka. Dan pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Temu anda beramai-ramailah di sana. Ada penyampai radio kegemaran anda semua, ada konsert, persembahan artis-artis hebat. Dan kepada anda semua, tak lupa juga anda boleh bersorak untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin Gegasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk kita bersorak dan berseronok. Jumpa anda di sana. Jadi jangan lupa untuk datang ke Dataran Merdeka untuk acara RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Dah bermula dah pun. Kalau anda tak tahu nak pergi ke mana, mohlah kita datang beramai-ramai. Ada juga penyampai-penyampai radio KLFM nanti. Dan selepas ini, insyaAllah kita akan kongsikan kopi bola pagi. Tapi kita berhibur dulu dengan Hey Sazmi dengan tajuk lagunya Setiaku. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Kopi Bola Pagi KLFM, ini baru KL.
1: Colin masih lagi menemani anda menerusi hujung minggu KL, ini baru KL. Dan seperti biasalah, pukul 6.42 minit pagi ni kita ada Kopi Bola Pagi. Dan hari ini kita nak recap baliklah Piala Dunia FIFA 2026. Empat pasukan terbaik dunia berjaya mara ke Spanyol, ke separuh akhir, iaitu Spanyol, Argentina, Perancis dan England dalam aksi separuh akhir, di mana kita boleh tengok Spanyol menewaskan Perancis 2-0 dan Argentina menewaskan England 2-1. Jadi perlawanan akhir bakal menemukan Spain versus Argentina 20 Julai 3 pagi waktu Malaysia, manakala perebutan tempat ketiga antara Perancis versus England 19 Julai 5 pagi waktu Malaysia. Ni esok ni, jangan lupa. Saya pun ingatkan hari inilah perlawanannya. Beri ialah cek bila kan. Rupanya bila dekat poster 5 pagi 19 Julai esok. Kita nampak tak, kita tak sabar nak tengok. Walaupun tempat ketiga ni pun dah pun membuatkan kita berdebar-debar tau. Dan ini dia trivia menarik untuk dikongsikan bersama anda semua. Argentina berpeluang mempertahankan kejuaraan Piala Dunia buat kali pertama sejak Brazil melakukan pada tahun 1962. Dan jika Argentina ni menang, mereka akan merangkul geralan Piala Dunia ke-4 menyamai rekod Jerman dan Itali. Dan kalau Spain pula menang, kalau Spain pula juara, itu akan menjadi gelaran Piala Dunia kedua mereka selepas kejayaan pada tahun 2010. 2010 ni paling epic sebab saya paling ingat. Sebab ialah saya suka si Paul si Sotong tu kan, yang meramalkan, yang menjangkakan kemenangan-kemenangan pasukan-pasukan yang ada. Saya masih ingat dan masih segar dalam ingatan saya. Dan final kali ni turut mempertemukan juara Eropah Spain menentang juara dunia bertahan Argentina. Dan satu pertemuan yang cukup dinantikan peminat bola sepak. Jadi kepada anda semua, anda jangkakan siapa yang bakal menang untuk Piala Dunia 2026 ini? Kalau anda ada pendapat ataupun anda masih lagi menyokong pasukan-pasukan yang tinggal ini, bolehlah hantar voice note bersama kami di KLFM di 01-330-97-972. Yelah, mana tahu suara anda ke udara, kita boleh mainkan. Lagi-lagi nak final ni kan, lagi-lagi kita perlukan suara anda semua. Jadi jangan lupa, okey. Dan selepas ini, tepat pada pukul 7 pagi, kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, seperti biasa, kita ada kotak muzik KL, di mana lagu-lagu tanpa henti yang akan menemani anda selama 2 jam. Lama kan? Bermula selepas berita 7 suku macam tu sehingga ke pukul 9 nanti. Okey, jangan tukar frekuensi. Teruslah kekal bersama kami di KLFM. Colin akan temankan anda sepanjang hari ini. Dan sebelum kita nak ke utama 7 pagi tu, kita berhibur dulu dengan lagu Goals, Lisa, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.
2: Guess I'm

0: ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyuman.
2: One, two, three, four.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesama ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir Ya Bedar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara. Sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium. Sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara Amerika. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali

1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM.
0: Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Laut. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.